Ok, dan pakai musik kita orang yang musik ada ide sekiranya ini yang oh yang asal balu usus musik dia musik ya yeah, pi, musik piala dunia ni lah. Orang fresh na ya. Nampi mbak kolega sih nampi mereka kau ada dalam stay tu nela ada fatih stay dit. Iha bila lor ada betul sih kupotu itu mereka hatch ni ya. Mau isko ni dia pun di Radio Liberdade non Paulo Freitas ni dia. Ok, komentar kira dia pun di Radio Liberdade. Azuja suela musik yang dia Miami mak iha kantor bombeiros kumoro ni ni ya. Ya, ok dia kursi dia mau orang fresh sebaya. Nampi servis dia kalau orang oh ini ni yang supir kata betul tu lau dia kan. Mempaul ho kolega ser nebe mak ya gore di down stay helai iha ke iha bombeiros. I kantor ke office bombeiros ni yang iha kumoro ne ba. Oke, Julie da Costa, Matheus, né? Nós ira selo que nebe mak foi então mamãe. Bem-vindo de Miami na frequência Rádio Liberdade, counter. Yeah, user 75 no user 94 ni dia yang halo bun dia mos ya kelai. Sudah kata itu pun sudah dia kaya, kita lu mos bakul layar atau nene, cara mit ini program ini nene. No kalau kita sudah hotu, bye bye nene mos, nafatin file mos nomor kontak tu, baik tab hot, oh nomor makanan itu 5 5 5 sih, no itu 5 5 ide nene, tolu. Itu baru na musika ambon ni yang honya titlu sampai hati.

Oke, okay, belum sih ini namanya musika iterona, musika bertu, oke, okay, las abertura ya, musika nabe make iterona, musika nanu si amun, unia titlu sampai di hati lain, nabe mau leo nih dia ambon dia omfeto dia kelai, how dia kaman, namun dia kelai, servisu dia kote obrigada, bon trabalho, mos, mau nabe make agora di dia kompani, hela, liliu, iha posto zumalai nabe. Ok, nebe bem-vindo, mas bacera nebe maka gore dadaun ya. Halo, leser ni atividade, bunga atividade. Nebalo nebe maka poin tama mai aplikasaun TikTok nini yang nafatin dadar diak dan solok det. Kita lu usui te bocer ni musika. Kan kita bocer hakara request musika, bai te bocer ni familia, kolega. Ka ema nebe maka te bocer hakara kusu, ok. Ih ni aura pronto de todo oferece musika, bai te bocer hoto John Santos. Bem-vindo, mam ni frequência radio liberdade. Ida der dia ke stay tune kita halu ha semua musika ya nebe basir nebe maka agora dadaun balu nebe halu biasan hela usi munisipiu mai kapital usi kapital mai munisipiu na fatin biasan dia kde tambah rumah mus teh tangga sering tiha kuda dua mata moris ni naik kuda dua mus belau si dade kalau sih rai tebaran tentang musika dingus mau nini yang hunia titlu lakongona.

Ok, colega Sirahotu, denemak musika, itarona musika usi. Ya, ringo simau nini yang laku nono nomos publicidade sira, babian sereng be maka gore dedeo. Akompanya ala na fatin dari diak dari solok dek bete bot Sirahotu. Kita lua usi te bot serengnya musika, karek te bot sereha karek dedika, oke, okay, bela dete ya. Kolega Sirahotu, iha nemos, iha, oke. Okay. Oke, okay, kolega Sirau tuh, Lili Basar nabe maka gore di down stay tune hela. Nafatin stay di tiap ne frekuensi radio li perdadi. Tidak mau tebaran atau musikal katrasnya? Musikal katrasnya, hone titlu Princesa.

0: si Tuku Sanolu, Tosanolu Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolu Racing Lima, Pontualu Megahertz.
1: Oke, kalau kita sudah waktu ini nama ke musika, kita rona musika usia bitu gaman ini yang honia titul saudades, namun publis dades tidak. Bahwa kalau kita sudah nama ke gori di dalam stay tune hela, nafaten stay di tiap frekuensi Radio Liberdade, dan tuh si aplikasi untuk min radio bos website Radio Liberdade ini ya. Itu baru nama musika usia ceng honia titul da bening.

0: si Tuku Sanolo, Tosanolo Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolo Racing Lima, Pontualo Megahertz.
1: Oke, kalau yang sirah waktu ini maka musika itu nona, musika usia ceni ni yang honi hati itu do beng. No, tir filo pali mai. Ita si barona tan drama kokosa ni yang sekulia konaba, feto humani hak bid hori preveni violencia.

Okay, belum sira usi itu kusun oresin i dalimi itu tolun oresin itu i dani maka drama ko kosan niang i tarona ona. Ya, drama ni lili bak sirna be maka rona hela. Hane sa informasa mba ita, namo sa hane sa beneficio baitini ang, namo sa baitini sosiedadi sira ya. Okay, kolega sira hotu, na fatim fahim mos numero kontakto baita bot sira hotu, numero makanesan, hitu lima hat, lima rua hat sia. No, hitu lima rua i dani tolu tolu. Numero nama si atende te bot sirna ya kontakto balorong o hini niang. Kita baru nata musik ya bit kiadi nini yang honi ya titlu titip rindu buat ayah.

Ideen mikä musiikkia itärona on ja musiikkia on jätetty tietty brindu bat aja no musiikkia ne mos lori tapa on tu kus nuoresini dali minuutu hat no nuoresin hat no mos baser ne bema kagore dedam akompani hela iham ni frequency radio liberdade nini na fatin de der dia kros solo kret baita bot si rahoto stay tun kar kita bot si rakar krikos musiikkia ok bela det ya Nebe sir nebe maka kor di daun halo hela sirnya TV dari bunga TV dari di tebe tebot sirahotu mata morish neung nai balorong ohi niria. Kolega sirahotu no tir fila fali mai se i hamos usi arte moris se loke loke fila fali aulas arte ninian arte basiku ninian fulan tolu. Ba sir nebe maka kara ka prende bele ba resistu i ha sirnya fatin arte moris i ha pala pasu presidente tara klaran ian i ha Selanut ni ni ya. Ya, siramu sesi memang limitado nebe bukan lalais. Bele ba bele halu inskrisaun. No inskrisaun ni si halu ya loron sanutul nuresin to sanuresin tolu to sanuresin walu ya fulan ni dani. Ema nebe maka sesi maka husi dari 14 anus to 30 anus. Ya dur saun ya fulan tolu ni laran no sehetan mo sertifikado. Okay, dan makin informasi ba kolega sirahoto ita baru nata musika ihane musika klamar nini yang unihon ya titlu ida ohaluha.

Ok, dina ma ke musique ikus ba tina programa yung solok nini yang obrigada ya kredi sebarik di tuwete bot sirah tu na fatin stay ya programa mi udia nabi maka belori si belun reni hawim ni belong aura siak sumikang ate prosima edisam, bye bye.

0: Cianoro Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Meu dia, senti sabor, to tukurua lorai. Radio Liberdade, Cianoro Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
2: Alam diri dia kemudian solok malu kerana neng radi liber dari sirah hoto liber dari iha aning liber dari iha Morris. Filo vali ho hau Reni.
3: Hau Marcia.
2: Iha programa meyu dia di sang ohing nini yang nune ohing lorong sana lu racing lima fulan julu tinang rihang ruwa runo lu racing neng ya. Nune nafating espera kata kita bos sirah kondi sang nebe maka dia korea aktif dari shuba lorong ohing nini ya. Nane hane sampai bye program Mayu dia hane belong Reni nomos belong Marsi si hamaluk imi hau si tuku sanulu racing rua batu tuku rua lolos hau musika kalmu nomos informas sound si rahotu nabe nafati ngamini amiri dia kemiriak solok lit beto bot si rahotu. Nune besi nune maka karakatu request musika ke bele request selamai ba nun tambah hane belong Reni ho belong Marsi si hamaluk imi durante ora suruan ilarang. Namaos besir nabe maka karakatu request musika bele mebe musika kalma tambe tene oras meyu dia hene belong nangro se hamalo kimi ho musika kalmo det ya. No hane sambai bai ngene ami mus preparona musika ida ho di loki tene programa meyu dia di sang ohin ini ya musika husi jeli bare tu fitorui eki hone titulu emanya dobeng.

0: Ore mungu mos, kude iha Afrika, Amerika, nona sambalu o iha Oseania, tamba sirenia valor nutrisional nebe as no fasil la tu kuda. I ai hori sirene, adapta diet tebes ba klima manas no tropical hanesang iha Timor Leste. Nune fore mungu moris la lais normalmente entre lorong nenulu to o sianulu hafeng kuda. No depende barai no kondisang klima ya. I sirenia finiki redonda no iha korn matak na bilang maski he variedade kor sira seluk. Nune ida namaka orizeng no historia husi fore mungu niniang. Ya, tamane na fatinga minia, miri diak miri ak solok dit beto bot sira hotu. Nune belong marche karek iha komentario, ake bele kontinu ho komentario karek lai ha ita bele kontinu dit ho musik ya.
1: Ya, iha komentari ida husi maung venang. Bota bim bonita ya, bota mos maung bonito. Karek maung karak request musik ya, oke request mai. Depois ida husi narang lai ha tau stiker red. Bota mos maung dia kalai ha karak request musik karek bele. Pois ida husi bin Sonia botarik kaka husi kela musika ida bahawne oan julfang nebe mak ohing halotinan.
0: Oke, nebe parabens ba julfang nebe mak ohing lorong selebran ini ya lorong moris. Maroma karai grasa na bens awaing. Parabens feliz anniversary wi saude diak no suksesu na fating. No na fating ya maromak ne protes sounded ya. Tamane na fating amini ya miridik miridik solok. No, tur mai amise lori to bot sira barona lai musik ya husi Rizky Febian honi titulu hingga tua bersama.

0: senti il sapore. To tukurua lo rai. Radio Libertad. Se non lo resti in Lima, pontu walu megahertz.
1: Okay, musiknya Husi Hasso feat her cream song ane titulu Senti Mamu. Gloriana Ida bayi tuku sanu luresing ruwa liana minutu tolu nuluresing Ida.
2: Okay, amina fatin hato amina mudi diak nu mudi solok ba maluk sirane be agurada kompaina hela no balu almosu kari kalmosu hodia.
1: Okay, nebe basir nebe maka servisu hela kita luha na fatin kuidaru itu bosir niang no kita luha almosu tilai tambah itu na oras loriana ita bayi tuku sen ulu resing ruwa liana minutu tolu nulu resing ida ya. No ne na fatin fo informasam beto bosir kona ba fundraising night for Klamar European Tour. Seiha animasang oke animasang husi sanctuary Golgota. Kalvari ke Kuluk Lahuk no aktividade sidene se realize iha lorong. Oke. Sexta-feira dia 18 de julho. No hahu iha oras tuku walu kalang i tamaho tiketi no presu tiketi presu $5 no sehetang bir ida ya. No fating he tipal palpasu dili. No nena fating amini ya miridiek solk no belong marci kare kia komentari rumah. Oke, continue ha komentario.
2: Ya, iha komentar ida husi kakak Jasmine Morning dili Timor Leste from Kalimantan Timur menyapa. Oke, salam kakak, selamat siang. Di komentar kedua request lagu bisa nggak bisa kakak? Kakak suka lagu apa? Boleh request ya. Iha mau Alvaro Sehello Music abitugamannya ida mai amin narang ne Jifa Nel Jifa Eju Fania Hopaiju.
1: Okay, nebe basira nebe maka oras nede daun sehala tilung mahala loran sinu luresin 5.8 MHz nininya. Tantu ihera larang namo si ihera ilio rona diak baito bot sira hotu. No tu irma MC Lori to bot sira barona lai muzik ya. Husi abitu gama honi titulu la interese nebe maka request husi. Akhirnya susi sekali, kaya orang husi mau Alvaro. Nona tu irma tabaron hamutu great muzik husi abitu gama nininya. Hoti itu lu la interese.

0: senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senoloresin lima pontu walu megahertz
1: Ok, muzika Husik Alvari hone titul Universo Neonesto. Muzika ide ne lor yona ida bahe tuku sanulu racing dua leona minutu lima nulu racing lima.
2: Ina fatih hatu amne me didiak no me udia solok ba maluk sirne be agora dadam setilung helamai ami.
1: Oke, ini berona diak det beto bot siroho tu kari kal mosu hela mosu diak det. No nafati ngaminia deskansa dia kerona diak i nafati bom aktividade beto bot siroho tu. No kari kiha komentario rumo ke bela kontinu ho komentario bela marsia.
2: Oke, iha komentar husi mang ezidun mang napo mang aziu bota botar di mouse maun dia kelai kita halung request maun sirne muzika. I ida husi bing li meta bota kakak dedika hela muzika dobeng nain ruwa mai ame bayro hai meta espesial ba Livia Nunes.
1: Okay, ini be aminia meridiak solok det beto bot sira hotu nune rona diak det bom aktividade no almosu diak basira nebe makasih de ake toba hela toba diak det beto bot sira hotu. No na fatin korazeng ivontade i tu irma MC Lori to bosira barona lai muzika husi Demetrio hani titulu dobeng dobeng.

0: dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senoloresin 5.8 MHz.
1: Okay, musiknya Husi Ivan Seventeen, hanya titulo Jangan Paksa Rindu. Nona musiknya dan emas loriona ita bayar tuku ide liona minutu hat nulu racing ida ya.
2: Ina fati hato amne ame udah diak nome udah solok ba maluk sirahotu. Okay, ini hau tama iha komentar balung nebe. Husi mau Arthur botar Radio Liberdade botarimos maun. Itu irmai mana Rosa, bota kakak cantik dedika hela muzika feto Anissa mai ame. Mak iha kos hela spesial bali dia fina fati Rosa. Oke, ba mau sejuini botar di mos, ba mau sirhotu. I dia kalai na fati request imina muzika ya.
1: Oke, okay, nune na fati ngaminia mirik solo klit beto bot sirahotu nebe maka ores nera daun sela tibang mai hala loran sinu lures yang 5.8 MHz niniang. Nune tuir mai tabarona mutuk det muzika husi Juan Alvarez uni titulu Feto Anissa.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mak iha Dili. Aprovita siswa internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa sound, lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa sound lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Akara kasesu internet orang tolu, pokresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: Okay, música husikota con el título Palam Palam saja Loriona Ita Bayhatu Kuida Liona Minuto Lima Nulo Racing Hat.
1: Okay, ini amna fatih atau amna miudi diak no miuda solok ba maluk siraho tu ne ba agora dalam sehera tilun Miami.
0: Okay, ini be musika husikota kota ni yang saya ne sang musika ikus be programa miudi di sang ohing ni yang. Tapi tene oras loriana ita be hatu ku ide liona minuto lima nulu racing lima. Tama ne be to bot siraho tu labele hasil sunlight. Tama tu irme sehetan programa lorai solok. Ne be se lori husi belong yanti. Nune hane be makamalu kita bot sirih studio Reni.
1: How Marcia?
0: Ami saya sesa anu haksumi kang husi to bot sire nia futar tilo ngati a prosima edisang. No ite setaka programa me yudi edisang ohing ini ngamuzika husi BTS sone titulo Like Animals.

0: loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: 95.8 MHz sama tu filo falo hamnya belum nyante programa lorek solo wari sango hini nya agradece bete bosir ho tu nebe makan partisipa no programa media nebe spera te bosir sene fate iste tu nela mot ko yanti ela loren sheno lores 5.8 MHz hini nya to i ha tu ko hat lorek koras timor leste hini nya tamane yanti na fate hatu lorek dia lorek solo bol fans radio liberdade sra ho tu sia to je tantu here larang ya diaspora nebe mak babain sempre akompanya lius live streaming pagina Facebook Radio Liberdade Dari Dili, Radio Garden, website Radio Liberdade Dili. Nama frekuensi channel lores 5.1 MHz ini yang nanti lorek dia, lorek manek dan beta bosira. Bom sintoniza, bom aktividades, nu spere ta bosirnya aktividades balorong oh ini yang laho dia ya. So, hanya sampai banyak tanya program lorek solo kena itu sebaik sesang grua. Sesang primero husi tuku rua atau ya tuku tolu, maka itu serona musik internasional, lebih maka trending di Spotify. No tuku tolu to tuku hat, maka itu sei Rona musika tetun sira nebe maket sero nebe makananu sa kantor larang nebe ta bosira se tu na fatinde to ya tu kohat lorai koras timur leste nia tambale ne musika se iha mos agenda ba tividaris nebe makant selori ta bosira ba ten hamutuk no se iha mos rubrika histori shturok nia nebe makit sero na hamutuk nebe ta bosira se tu na fatin ye la loran shenu lores 5.8 megers nia hamutuk hayanti durante rasra nia larang tambale se tu iza dia kreat ba ta bosira lili bol fans radio Liberdade sra utu si ato jet tantu here larang ya diaspora bom sintoni jabe ta bosira no itu sebaro no music ya ne ne be maka trending mo shia Spotify hanan si Coldplay ho titlu Viva la Vida.

0: Histórias do Rock. Uma enciclopédia da música do mundo. Com Pedro Brinca. Na Rádio Liberdade, 95.8 MHz. Histórias do Rock.
1: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
2: Oke, okay, kira-kira memang ke rubrik historis di rock yang nabe terona mutu kono si produser si Pedro Brinca kono ba Scorpion siniang. Loro ni tambah tukur wali mintu hat nulo racing hitu ya. Tamana yang tina fatin atau loraik dia dan loraik solok di beta posira lili bol fans dan mek sina fatin si Indonesia hela. So, espero balori ta posira konyese dia kelitan Scorpion sini existensi yang mundu musika ka karera musika niniang. No, o interrona mo serni musica balu, ne bahira che mi gusta rona serni musica, bellerona fila fali. E a plataforma media social serni mi kita bellerona musica. So, tu ormai ita se barona tan musica selu kane, ne va maka trending e a Spotify, hananu husi de Frey, hunye titlu Look After You.

0: Adili. Se hanoi dala rua penghira tu telefone ba familia, kolega ka belo sira, stop hanoi bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa tiba pakote. Simples los, usa red sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite. Telkomsel.
1: Raik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
2: Oke, dia kira nama ke musik Sultan, betul nak hamu tuku nak husi. The Frey yang titul Look After You. Nama nama ke publik yang tenar yang grua lima, nogor ada yang musik yang saya trending ala ya Spotify. So, tapi saya konyesan The Frey, nama nama kena sang grup musik ya. Nama nama dalam barak liu, mai hanya membro hamu tuku na ingin. So, oke, antes ni na ingin, mabe agora la na entolu. So, ito po si reconyesa na sa resistensya ya palko musika. No, si rin nabara kliyo mo yung gender rock, alternative rock, no pop rock, ya. Si rin si Amerika, na ito po si rin mo koros ni Sintonisa. Karika karkronatan si rin yung musika, belero na yung plataforma, media sosial, si rin mo kita belero na musika. No, ito yung oras sa studio lo rin, ito po tukuru 55 nulu racing hat. Tapi dah halam itu balon tang kita sedang fating iha musik internasional ni memang kat trending ya Spotify. So terus kita sebaru nato musik selalu kene husni kau yang titel Backburner. Tapi baru nama tu terus check it out.

0: loraik solok, hat solok ba. Pusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dia kira nema ke musika sebuk tuan, nebe terona hamutu kona no. Lorio naita bayi hatu kuru alim tu lima nulu resin sia. So musika dan eh nanu seniki hanya titlu backburner nebe maka publik hati nere hung kuru nulu resin rua. No kora dadang musika nese trending halaya Spotify. So tebus rekonya se ona niki nebe maka nese kantora no kompositor musika dalam barak liu. Maiho genre indie folk no R&B news Indonesia tebus rekonyeso no nyamus famous lo sia palko musika niniang nebe tebus rekonyeso koros ni sintoniza kar krona ny musika belerona ya platform media sosial ser nebe me kita belerona musika ya tamen na fatinga to lorek dia lorek solo tebe tebus siraho tu bom sintoniza ibam aktivitas tebe tebus siraho tu. No, ita pa na sa sound segundo niyan, tamo ito yung studio loro nito ba tuku tololo so na, yan tis loro ito bot sira. Baro na musika, nipe maka hanano siya kantore lang. So ito si baro na musika, usi hermanos crew, hanyo titlo, Fiersala, Koroboro, Crimson.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu di Bemak Iha Dili. Aprovita siswa internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, operasi baratu no velocity dari Makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Ya, kira-kira macam musik asal terutama untuk kawan kawan sermanus kru kalau baru Crimson yang titel Fiar Sala. Lalu ini tiba tu kita lalu minuto nen so yang tispera belo kita boleh rekognisi dia. Okay, belo ada dia kamal kau ini boleh sih reh lalu rek mana kira nen. Tapi mana yang tiada fatin atau lalu rek dia lalu rek solo kau ini boleh sih reh lili ball fans sering mungkin ada fatin sinturiza dia kira. So ini yang tiada fatin lalu kita boleh sih reh bahagian yang jenis ini. Nebe maka iha ne nebe tabo sira ste tu na fatin eta mutu ko yanti ia la loran channel reason 5.8 megahertz ni nian iha ne se iha palco aberto nebe mak se realiza iha dia 25 de julho de 2026 iha horas tuku nen to tuku itu 5 minutu tol nol horas timor leste ni niang bahirak ni makarak babele ba fatin ya jardin ponti habibi ni niang nebe entrada gratuita nebo no iha neba muse iha live performance usi diversion ni niang no ekipa seluk nebe ita bose ni makarak babele ba participa ya neba no turma yante selori ita bose ni barongatang muzik ya seluk ya ne usi diwata ida kolaboro anina sodi titlu tonano muzik ya seluk.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nem aka musika seluta entrona hamutu kuno studio ta ide kolaboro hanina sonya titlu tono musika husi ganjo hanya titlu banghira loro ni tabe tuku tolu mit sanulu racing nen tambane yang tina fatih atau loro kia kete beta botsira no turu met sebaro nato musika seluk yane nebe makana nusi valdo mars sonya titlu vitima no musika seluk.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke musika ni mitrona mutu kena musik galaksi band yang titul Liberdade lor ni tambah tuku tol mitrona lor racing walu tambah ni hela minuto balun tang yang tidak saya nafati hoi tabot sirai hela loran shano lor racing 5.1 megahertz ni ya nebe stay tu nafati ni tambah tuku yang tidak hela loran shano racing 5.1 megahertz ni lor tur met seberona musika husin ferro band yang titul mahu yang no musika seluk.

0: Ya, dia ngorek celok bang.
1: Ya lorek dia lorek solo kupa maluk obinti siro hotu nepe mak ora sener tau sintoni zahela frekuensi radio liberaren yang amnya lorek dia lorek solo kupa ita bot siro hotu filai kesma ya programa espas publiku iya ne ita bot siro mutu kobelum hau ansel nomos
2: ya hau zona sih programa espas publiku bayi disang wah ini nih tata mana pada orang sanur sin 50 julo 2026.
1: Ya malu ku binti sirah, win sa ita bot sirah kondisa hon baloro nira win. Espera kata kita bot sirah kondisa hon nabe maka saudabar hanesan hau ansel ho zonas iya studi.
2: Oke, tamana binti sirah ho tu nabe maka ur sendaun om kari harai lara namo si harai liur. Ur sendaun rona hel lara di libera dili, i hanesan bai bai ngihan emos program espasu publiku ita siya mutuk durante ora suruane larang, no selor ita bot sirah bahatene ya informasi on sirah ho tu, nabe maka mi rekoi laona, kona bahia agenda tibra di sirah, li liga ho evento, seminario, diskursu, inklu masa tibra di sirah kutang nabe maka se realiza iha raido pen Timor Leste. Tamane ro nais raho tu amini bunga tibidari ba ita boser memang kor sedang kontinua hara ita boser ni servis itu iknar ne memang kita bosira iha no ami mose amaro kita bosira ho musika balung ho dia kompain ita bosira ho tu ba iha lo krek mane kalo krek fura kidana ya.
1: Ya lorek dia lorek solok mas ba malu binti sira nabe mak fuin loke frekuensi arad liberdan yang tamane amnya lorek dia lorek solok ba itabot sira hutu. Iya tamane ya wintis entes atu loke tina suru malu iha program espas publika lorek mana kita ne ita rona lai musika ira depois maka ita sefiro fal mai hodi fa informasaun no informasaun kon ba agenda sira nomos siluk tang kon ba drama nomos musika hodi akompanya itanya asur malu ya.
2: Debe 20 rato musika usted chance so titlo matawen doming ternamotok.

0: Kita mak mau bere. La os malai.
1: Radio 20 foi un musica ruatan by ta vocira, ori divertan fatin ta vocira e ora smo solo ita ona va e hat tuku hat liu minuto lima no lulu sen lima.
2: No musica ne be mai tarona mo tuku si el chapo hatit lulu lik na mos musica ho si fe hatit lu kum be noring ne be maka libra dang ona be la maluk na fatita vocira ho tu ihalok rek mana kira ne no ser ne be mo kor sendam preparato fila fale by ta vocira na uma. Oke, karik iha na dalan matan morisnya nang baita bocor ho tu.
1: Ya, pamal ku bitu sira nebe maka fuin lo ke frekuensi radio Liberdaden yang amin ya lorek dia lorek sorok baita bocor ho tu. I nomos konduktor sira nebe mak ora sene tau kondusor sira nia transport iha dalam publik karik lo ke la frekuensi radio Liberdaden yang amin ya lorek dia baita bocor i matan moris nonain lauk idaduan.
2: Oke, tamu nobin dicerah tu tirmai ta seba ya ronatan musika selo ko dia maluk kita bawa sira liliu maluk negosian tu cerna pemang kor sendamos. Oke, karek harona lara libera dili sambil fang kita bawa sirnia produtu sira liliu iha mereka domen lewana tai besi bekora nomos kumoro inklu negosian tu ambulan tu cerah tu karosa ile bas cerna pemang kor sendang karek lao halew halah kapital dili ini yang. Oke, buang aktivitas dari baita buat cerah itu. Musik terima usi Demetri hati itu kayak lo nomos. Musik galaksi bank hati itu lebar dari ternama tuh.

0: Dobeng, buat rumah morin deh mais. Tengah saya dah makne.
1: Awalnya dobeng yang favorit sa sopa ikan dobeng. Hingga tuang eh, besikona.
0: Ii, dobeng, dia ke mais. Sempre tengah bau hang. Obrigada barak eh. Mai hakua kau lay.
1: Dia kelas sa dobeng. Kudaru sopa kona dobengnya bis tidur makne.
0: Ah, dia kelas sa dobeng. Dobeng, habela diskuti lalai sasuntu balung ka?
1: Sim, bele dobeng. Agora ka?
0: Sim, agora dobeng. Hanesang ne. Ohin, hau ho haunia kolega Helena, ami ihe encontro hamutu ko grupu feto sira, nebe envolve ihe mikrokreditu ne. No ohin, ihe feto balung makolia ho na kloke, kona ba problema nebe amia kolega sira infrenta.
1: Hanesang saida ne dobeng.
0: Feto ide hetam violensya usinya lain dobeng. Balung, lain hada hotu siranya osang. No, seluk mo setang amiasa benghira lain husu osang sira lafo.
1: Hau tristi los ronda ne dobeng.
0: Sim, hau senti tristi no hirus tebes ho situasaung nebe sira asuru. Amirua Helena no mana sira seluk diskuti kleur ona. No, iha ona planu atu koko fo suporta ba aminya feto maluk serne. Maybe, oisa onya hanoing.
1: Dobeng. Hoalin Helena lo buat tiak tebes. Tambi mi kuliah no grupo ne fo suporta basira. O in satu belo ofrece apoyo ba feto ser nebe maketan violencia. Maybe
0: Saida.
1: Imagina, kar kita bele halo buat rumah moto kato prevenio violencia. Ato la bele kontestan ba feto selu?
0: Ne importante los. Ita tenke halo duni buat rumah ho di prevenio violencia, molo violencia ne acontece.
1: Ne los dobeng. Tambah itarai tanya kumdari tipu violensia kontra feto akontese wiwain los. Ia violensia emosional, ia violensia seksual, namos violensia seluk tahan.
0: No hanesang amnya kolega mikrokreditu sira, ohin hau menciona. Sira hetan violensia fiziku no violensia ekonomiku. Maybe, emala halo betida atu prevene.
1: Los, ida nema problema serio. Hau noin hau persisya turang mutuk no kuliah ho kolega sira seluk, ho dihetan sirni hanoin.
0: Ah, idene idea diak tebes dobeng. Hau mos se diskuti filafali ho kolega feto sira iha grupu mikrokreditu ne, atunu ne, hanoin kona badalan sira nebe ita tu halo hamutuk, ho di prevene violensia asuru feto iha komunidade.
1: Idene plano diak dobeng.
2: Paulino senti benefisi husi moris laho violensia ne, no ni.

0: Pesta Tuku Hak To Tuku Neng Lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5 Pontu Walu Megahertz.
1: Vintis fuin iterona tia musica nomos drama conova cocosunian vori vele fono fatti in informazion va ita attunevele ita prevene husi violenza si rane vema durante ne ita infrenta ia ita nia familia ia ita ni moris tamare malco vintis na fatti in mantea ia frequenzia radio liberdare nian tambas ia informazion si luk neve mak ami se partilo vaita vocira odi vale completa ita ni oras husi tukuhat mai to o ia tukunin.
2: Oke, okay, teman-teman ini adalah satu drama namun seluruh itu bayar tukul 5 minuto tolong lulu racing walu studio Radio Liberdadi di lini yang teman-teman ini adalah satu atau napa tinggal malu kita buat sirai kita buat sirai informasi barak ini kita buat ronatan musik kita buat malu kita buat sirai halo kerai kemana kita nah.

Okay, itahak mahomuzika ronezi, neve makohin husi, husu husi mandinya. Obrigada para que musica dani halo itahak ma teklos. Halo ita ba perliutan. Okay, komentari wihane husi, ka Sri, ajuda takat titanya mikrofone lai ba, please. Komentar si ka kau lai dihan musika ni nice to. Sekarang ni rona musika always with you ni rona hak matik los. Los tu ni lah hati ni mengadi ni komentar sama ni kari. Hau menanti los ni komen. Sohela musika la bila kulida. Sohela musika da mai ami ay naruan. Hau ni bindiak mana yang dalan rona det. Kazinya gosta ham nasta mana obrigada barak ba kazinya ka naz kazinya. Ka Nazwa, obrigada barak. No, kazinya di hasni, rona musika always with you. Hakma los, los. Hamu studi he studi hosenti hakmatik los. Failya tudu, mai radio liberdade ta sela failya ta rona radio, depois ita tur hakmatik rona musika ne bemak. Ho teste fuan sarne, halo ita tu baper, halo ita tu fall in love. Ai ne, ita la... La sae la raho ni dai tani fuang ne dia ke la. Simenes Korea, benvindo det. Noite he komentaris ka Ardos Gamok di hankalan dia liberdade, kalan dia mos ba bin. Boa noite, benvindo ba ita. 28 e 20 ne vemos a companhia Cristo ne vemos sintoniza. Ka Johnny, benvindo det. Ka Lucy, no mos de Araújo. Eze. Ze dia ke la kala. Husu de dia kira kalai. Dia mau itu bindes dia kalai. How dia? Masa husu falize. Se dia kalai. Dia mai ba. Sehla musik ada mai how ho familia mak moni telai hasuai ne. Husi kitu souza. Okay dia. Mau ngamor. Bem-vindo. Ka Adriano ne bemo sa kompanya hela kanal radio Liberdade kalan dia. Espera kata kitu souza ne musika. Iha ta musika ser ne bema kleur. Ita la taona ihane kitu belo nia maki hakara katrona kitu belo entau ngita pasa eh obrigada barak ba absen ka sultan Mr. Amor. Okay, ka Enzel, boa noite Enzel, bon sintonizaret, ka Delfin ne bemos ta kompanya, ka Meta Marcel ne bema krona hela radio Liberdade, je dato ka Julaik Manik ne bemos ta kompanya, Enzel benvindu, Toto de Tri ne bemos ta kompanya hela, Delfin de Hambono mana desi, boa noite ka Delfin, espera ita dia, ko brigara barak ba kompanya. Canelson, ne vemos a companhia, bom sintoniza, baita. Michael, ne vemos a companhia, hela, boa noite, Michael, bem-vindo mais rádio Liberdade. Zé, kitu soja nin lá, é só kitu belo maqui, hai? Ok, bele, kitu belo ka, hakara katuru, kitu soja duni. Soja robuca tocla, espera kata soja nin música, e vamos gostar os kitu soja nin música, si. Ei, mai be, iha ne lai ha. Kameta Marsal, ka Edu ne bemos acompanha la, boa noite e bom sintoniza baita. Se monje concorre ta passa kitu belo ni musica, então desse gasto na musica, né? Iha mos hadomi, iha mos fiar. Ai, iha mos hadomi, iha mos fiar. Ah, ida ne ka? Hei, hanu mau ni yang sama dari pentirit musika, busu musika ida iha hadomi iha mos fiar. Iha diskonfia mana. Oke, okay, semoga kitu sozanya musika dani iha eh. Maybe kayaknya lah iha si. Iha hadomi iha mos fiar. Oke. Okay. Narang kita pasang musika kitu belonian kau, Insta. Di hang mai ba per desi pasa selai selai insight pausa di tona. Oke, okay, entang lah beti di tarona tilai ku itu boyalo ni musika murak doming halah teni musika ida ne tamba kaze haruka dit lirik mai entang hamus loading hone ka kutak ni lahetan da tamba hamus clear ti larona musika sirane bemak kitu belo kanta entang ya, kitu soja, kitu belo kanta tentang ala dung
hapar ho diri kita nai. Lah beti dia terona lain murak domin se ite la konkor ite bel khusus vali musika se alu ke. Thank you baka Delphine ngabe mak fahe onai mi sound dan ite rona hamutu kitu belo murak domin.

0: Kalan Urat, Kalan Hak Solo, Usi Sigunda to Sesta, Tukualu to Tukusanulu Kalan, Radio Liberade, Sianulu Racing Lima, Pontualu Meke Harsh.
1: Ok, agora ita começa, comentário de nene começa a gozar malo, né? Conde Rambono, oh, boa noite. Música da Ohingitarona Liubane, haloita senti, fuam pink tia. Katiabi, de han hato relahone cumprimentos, babin ikun, kis lae, kis, será, babadoka, que kis te, tihan mai ba, kis babadoka, então ajuda. Kazastin dehan mana ajuda so hela musica ida honi titlu fuang la metin mai boni koti dori maktoba hela ne hita masama usu musica fuang la metin ne lahatene ok samoruk timor dehan buka matene ki harai bali oh fitung na bilan ay kanil mai dan emak fuin rame ne bota bono uncle ade hak matik tilai hak matik tia ne lo skade kondorona tang musika ler sir hane sang nene usate ba lahate ne los ka Roberto di mana bo noite favor di kela musika ida husti Niki Ardila hone titlu izinkan oke okay, hau cek tilai se iha ita pasa eh. Okay, izinkan. Semoga ni iha. Ulai-ulai, ka Roberto di pesa buka. Kako ulai di hans ne, musika ne terlalu tiri. Talu ita hanu infali ama balung ne bedo kona husi ita. Los. May be tau mak uhing alda hal media ni halo saida, ni hanu ing hau kalai, kata ni hanu ing hala fali selu karek. Ay, siya mahate ne. Laito mahalimar dede, ka Bruno lai, mai hostiker dede, ka Marga Same di Hambono, Liberdade, boa noite, mos. Ka Fitar, please, takai tanya mikrofone lai, eh. So, thank you, ba belum Fitar, nebema ka kompanya, espera ita dia, ke? Thank you, ba belum, please, takai tanya mikrofone lai, ka? Ito iha komentario si ka Roberto dehan Alda halo hani fuan rahun. Ni husu ba mana Alda, bele SMS direita, tamo samok mana Alda haker klos muzika serahan senene. Kanil dehan ami mo sakar kanesang angkel, mabe kapasidari maklato det. Angkel ade so ema hatene uza krudu ni eh. Los, niya bani niya lafo kelemahan. Niya hana bani ni tingki buka prende oportunidade saida makihani ni kasirata. Niya lafo, niya lahusi kledet. Okay, angkel ade mak aunti desi niyan sakita boke eh. Ni emanian, dia kelasa. Kali kisawan dehan didike la musika lorong hituona mai ami likisawan sira ne bemak sintoniza la radio Liberdade. Musika danene senior mani hamus larung hatene bela fahatene klaru ka. Kanil gosta hamnasa no kanil desne senti mazinya angkel ade iha anti desi ne fuang ne wang hira rona lagu haleri kastane. Hei los duninye iha fuang mebe ni halai bamae det ne bela hak matik iha fuang. Ok, 14 lai, Kavera, Kadalia Mata, ne bemosa acompanha ela, Kalandia Kadalia, bem-vindo e espera ita diak. Kursi dah buka tok lai Niki Ardila ni musika, agora dah buka tok Niki Ardila ni musika, se Niki Ardila ni musika ne bema kita husu iha ita pasta, eh. Izinkan aku ne lai, iha so iha ne mak sandiwara cinta, bintang kehidupan, kuta bersuara, cintaku tak terbatas waktu, suara hati, biarkan cintamu, matahari, ida nebema kita hakarak. Kakon dehan, didikala musika ida mai ame inaru nunu moge, atu meta lau lai kakak dia, kakarak musika ida nebe, maybe thank you ida nebema sana musika nebema kihai, ida Cleorona ne dana rumah musika ne ita update ya na tambah artis sir sempre lansa musika fong ento ita most update no lista musika barak fong dio. Okay, antam ita rona lain Niki Ardila ni musika. Hai, hau ni mam ni tuang dana ala hatene. Hai, Kanil dia kelaka Kanil. ke ikun espera dia ke ke Januari buah noite kita rona lain musika husi ni ke ardilia nian musika hotitlu okay bintan kehidupan eh maita rona hamutuk.

0: Radio Liberdade. Hare ba futuro. Sianolo Racing 5.8 MHz.
1: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu DB Mag Iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza ia munisipu diri det. Ativa sound lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Ou pakote combo, hiatan kuota lokal gigabyte tolu, bele uza ia diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza ia munisipu selu. Ativa sound lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih internet orang tolu, operasi baratu novelusi dari Makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: Hola Dili.
1: Spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili.
0: Aprovita siswa internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, kopresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

plano tu pasa fere si Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asis internet baratu ko pa kote rumi. Kode dolar wa sentavus limanulu, ita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitur ida rua tolu, fitur rua, fitur ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

Dia aqui datang hatu faheho, pilun runa nain sira, kata kelabil hal komparasaun itania angho ema seluk. Itania suksesu ia prosesu nubila hanesang, tamba kada dader ia tempu dalang no ritmu rasik. Fu valor baan tamba ia buat lubuk maka hela ia itania larang, presisi de tempu atu realiza.

0: Honolulu, LDR. Radio Libertare, Sianulu Resin Lima, Puntualu, Megahertz.
1: Laloran sinulu resin 5.8 MHz, laloran diak malu kruna na isra hotu, hamutuk fali hau Vero Fernandez.
2: Ho hau Arni Bahri iha programa Dili Convida.
1: Oke, okay, bun dia belum Arni, dia kelai.
2: Ya, bun dia, diak.
1: Oke, okay, insya itu buat sirah, nabi makarik balong ngurusnya sintunisa helah, husi live tik, oke, okay, live plataforma Facebook Radio Liberade ini yang aplik, oke, okay. Iya masuk website Radio Liberade, amin ya ada dari dia, bunga TV dah ada bon sintunisa. Oh, insya belum Arni, oh, intinya sikma hari yang usah, adeptus Argentina sih usah, rame usah.
2: Rame terlalu, istrada takat tomak.
1: Oke, okay, nabi punya adeptus Argentina sih konten di loh, festeza sih rannya be. Adepte suan serne, yeah. Nebe ensa, sira wain halo dili rahun. Oke, okay, nebe dader diak deet mo atividade bon sintoniza, babelun serme mo koras ne, halo ito bon serne aktividade, bon trabalho, bon atividade bete bot sira hotu, namos basira nebe kari koras ne, halo la ito bot sira nia. Oke, okay, halo ito bot serne servisu bon hiloro nian karek. Balon lebih banyak fuih hadir ya, bong aktivitas ada baik terbuat sih lah. Rebo kangen lah, tambah itu ni orang semua lori tambah mutu kita kuah lo lima minit sen dulu. No hanya sampai banyak program di Likom Vida, hanya sampai terbuat sih rata ni program ada banyak kami si lori terbuat sih lah barona ritmu sih ada dili. No kami sih fosai informasi kami sih jurnal diario, jurnal Timor Post, jurnal Suara Timor Lor Sai, ia jurnal independenti. No mau sih ia previsan tempo no agenda sih lah. Tambah ni kami nafatin lalu atau kami ada dari dia kuai terbuat sih lah hotu. No, molo kita tambah tanya programa di Lekonvida, kami selori mus tebot sira, kita sebarona lai musika ida, ini sa musika abertura bahi tanya programa di Lekonvida, bahi disangohin lorong. Musika unia titlu November Sinti, nebe lori hosi Rake.